0: kita, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah, untuk berikutnya kita dengarkan bersama rancangan Lakasta Menghafal.
2: Lakasta Menghafal. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan menghafal ayat ke-19 dari surah Al-Mulk.

0: بسيط.
1: Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembang dan menguncupkan sayapnya, yakni terbang di atas mereka? Tidak ada yang menahannya, yakni daripada jatuh, melainkan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya, Dia Maha Melihat tiap-tiap sesuatu.
0: Shadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda SAW, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Sebagai panduan, kita bersama dalam waktu sekarang sepen pukul 7.38 minit malam hari ini, Isnin, malam Selasa, 21 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 6 Julai 2026 Masihi. Ada pendengar yang dirahmati Allah, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi Darab Nemuara dan Temburung hari ini ialah pada pukul 7.52 minit malam dan akan berakhir 4.48 minit pagi esok. Bidara tutup masa waktu Isya 7.53 minit malam dan akan berakhir 4.49 minit pagi esok. Dan bagi kawasan Darab lain, masa waktu Isya 7.55 minit malam dan akan berakhir 4.51 minit pagi esok.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Audio pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi ada seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh, bidara penuh muara dan temburung, ialah pada pukul 4.49 pagi esok, bidara tutup pada pukul 4.50 pagi esok, dan bagi kawasan darat pelait 4.52 pagi esok.
2: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
3: Video On Demand VOD dan Audio Podcast, semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
5: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
6: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah di bawah skim perumahan negara bagi daerah Brunei dan Muara. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bridex Jerudong. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pangeran Haji Syahril Azman bin Pangeran Haji Mutusin, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, dalam sembah alu-aluan Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, antara lain menyembahkan penganugerahan tersebut, memberi sinar baharu dan tempat berteduh yang lebih selesa kepada para penerima. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah kepada 300 penerima. Doa selamat dibacakan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Selesai menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat melawat beberapa buah institusi pendidikan dan teknologi ke bawah Dulia Maha Mulia, mula-mula berangkat ke Sekolah Rendah Jerudong. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Antara yang menjadi tumpuan lawatan baginda, Bilik Ar-Rahmah yang merupakan inisiatif dalam menyokong pembelajaran murid berkeperluan khas yang lebih kondusif, selamat dan sesuai dengan keperluan sensori murid-murid berkenaan. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat ke Sekolah Agama Jerudong sebelum meneruskan keberangkatan ke Evie Teknologi Serian Berhad di Kampung Jerudong. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat

0: Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. AV Technologies Yang Berhad bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam mengurus data kesihatan awam, meramal risiko penyakit serta memperkukuh program kesihatan komuniti di seluruh negara. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berangkat ke dua buah rumah penerima anak kunci rumah teras di bawah Perumahan Negara Kampung Lugu. Projek perumahan tersebut dibangunkan dengan menerapkan konsep green building selaras dengan usaha kerajaan dalam mempromosikan gaya hidup lestari. Diikuti dengan keberangkatan ke kediaman Awang Abdul Hadi bin Haji Abdul Sani, Ketua Kampung Lugu dan Kati Mahar. Baginda mengakhiri keberangkatan dengan berangkat ke majlis santap tengah hari di Royal Berkshire Tarindak di Pola, Cerudong. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bersabda, sebuah komuniti yang kukuh tidak hanya bergantung kepada pembangunan ekonomi tetapi lahir daripada kasih sayang, kepedulian dan semangat saling mendukung. Sabda Duli Yang Terhormat Mulia, inilah intipati khidmat masyarakat, satu nilai murni yang membina insan dan kesejahteraan bangsa. Ia tegas Duli Yang Terhormat Mulia bukan sekadar aktiviti sambilan tetapi budaya hidup yang menanam rasa tanggungjawab terhadap sesama insan. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Khidmat Masyarakat dan Pemerkasaan Komuniti 2026. Sabda Duli Yang Terhormat Mulia, kekuatan komuniti dapat dilihat apabila jiran saling membantu, beliau bergiat dalam kerja amal dan syarikat menyumbang kembali kepada masyarakat setempat.
1: Kerajaan Paduka Ayahanda melalui Social Blueprint menekankan aspek keprihatinan dan pemedulian kerana ia memupuk perpaduan mendidik belia dengan empati dan kepimpinan serta membina komuniti yang resilient dan siap siaga menghadapi cabaran. Namun, khidmat masyarakat sahaja tidak mencukupi tanpa pemerkasaan komuniti. Kedua-duanya saling melengkapi. Pemerkasaan berlaku apabila masyarakat diberi latihan, kemahiran, peluang kepimpinan serta ruang untuk menyertai perancangan pembangunan setempat. Komuniti yang diperkasakan akan lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pihak lain. Marilah kita menjadikan khidmat masyarakat sebagai amalan hidup agar semangat saling membantu ini terus kekal diwarisi oleh generasi akan datang.
0: Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Karim, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela, Pangeran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku Timbalan Pengerusi Satu Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Ahli Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Awang Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan selaku Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Yayasan, dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa, selaku pengerusi bersama jawatankuasa pandu persidangan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Dato' Paduka Sri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, pemangku Rektor UNISA dalam Sembah Alu-Aluan, antara lain menyembahkan mengenai tema persidangan memperkasa khidmat masyarakat ke arah pembangunan ummah lestari. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian persidangan. Dr. Deng Hajah Umi Faizah binti Hajah Abdul Rahman, penolong Profesor Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNISA dalam pembentangan kertas ucap tama, antara lain menyentuh mengenai kepentingan dalam pemerkasaan komuniti. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Sri Utama, Dato' Paduka Sri Setia Awang Haji Salim. Duli Yang Terhormat Mulia kemudian dijunjung berangkat menyaksikan pameran yang mengetengahkan aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat. Pameran disertai oleh beberapa agensi termasuk Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah, Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Jabatan Urusan Zakat Wakaf dan Baitul Mal Kementerian Hal Ehwal Ugama, Bank Usahawan, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan UNISA. Persidangan selama dua hari itu diharap menjadi platform perkongsian idea dan amalan terbaik dalam bidang kesukarelawanan, kemanusiaan serta pembangunan komuniti. 314 pegawai dan kakitangan Kementerian Pendidikan termasuk tenaga pengajar di sekolah dan institusi pengajian tinggi menerima pingat kerja lama sempena Hari Keputeraan Kebah Dulia Maha Mulia ke-79 tahun. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. Juga hadir Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Persidangan Antarabangsa Khidmat Masyarakat dan Pemerkasaan Komuniti 2026 Anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dengan kerjasama Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah diteruskan petang tadi dengan pembentangan ucap tama oleh Profesor Dr. Mahazan Abdul Muttalib dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Hadir Profesor Dr. Siti Sara binti Haji Ahmad, penolong Rektor Akademik UNISA. Pembentangan menekankan kepentingan universiti dalam memperkukuh tanggungjawab sosial bagi menyokong agenda pembangunan lestari. Persidangan julung kali dianjurkan dengan kerjasama dua rakan strategi luar negara iaitu Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Al-Quran As-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang. Kementerian Kesihatan melalui Unit Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan pihak berkuasa keselamatan, kesihatan dalam sekitar kebangsaan China mengukuhkan bengkel pelakaran dasar keseimbangan kerja dan hidup di tempat kerja. Bengkel diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Antara pengisian bengkel sesi perkongsian ilmu berkaitan tema keseimbangan kerja dan hidup dalam realisasikan makasih syariah. Jerudong Park Medical Center JPMC merasmikan Sejahtera Lounge, ruang kesejahteraan khusus untuk kaki tangan sempena pembukaan Minggu Kesejahteraan Pekerja Tahunan keempat. Acara melibatkan pelbagai program termasuk ceramah pakar dan bengkel interaktif. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, order boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, order boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran order. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di screen TV order. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: kekuatan diri.
1: Harta itu harta karun, ilmu itu pusaka nabi. Harta itu menjadi kita kuli, ilmu itu kuli kita. Harta itu berkurangan apabila dibelanjakan, ilmu bertambah apabila diajarkan kepada sesiapa yang memerlukan. Harta itu membuatkan kita kikir, ilmu itu menjadikan kita pemurah. Harta itu dapat dicuri, ilmu tidak dapat dicuri. Harta itu dihisap di hari kiamat, ilmu itu memberi manfaat di hari kiamat. Harta itu akan binasa dan buruk, tetapi ilmu tidak akan binasa dan buruk. Harta itu menjadi kita keras hati, ilmu itu memberi ketenangan hati. Harta itu mendakwah ketuhanan seperti karun, ilmu itu sebaliknya. Cuba kupas dan bincangkan dengan rakan dan taulan, dan seterusnya menjadi pedoman hidup kita. Semoga bermanfaat.

0: daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.
1: Setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali tua dan mati. Salah satu usaha yang boleh dilakukan adalah dengan amalan selawat ini setiap hari bagi menghilangkan duka cita dan kesusahan dalam apa jua urusan serta menghilangkan penyakit. Allah.

Allah, limpahkan rahmat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai Allah. Dengan kebaikannya maka hilang segala penyakit dan hilang segala kesempitan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad

menerangkan terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, "Ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari." Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin.

0: Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, "Ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari." Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
1: Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan salawat An-Nariyah. Kedua-duanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika selawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

maksudnya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung ini hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

doa ketika hendak memulakan belajar atau mengulang kaji pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akhrimni binuril fahmi waftahli bima'rifatil ilmi wa zayyinani bil akhlaqil hasanati wal hilmi ya arhamar rahimin. Maksudnya, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Ya Allah, keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan dan muliakanlah aku dengan cahaya kefahaman.

bukakanlah bagiku makrifat ilmu, dan hiasilah bagiku dengan akhlak yang mulia dan baik, wahai Tuhan yang Maha Penyayang.